Yo, es balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Alif, alhamdulillah it's Friday. Semoga harinya menyenangkan ya, teman Pro 2. Ini beberapa hari atau beberapa bulan lagi nih ya, akan segera kita menyaksikan salah satu pesta bola terakbar, terpopuler, itu Piala Dunia, guys. Nah, sudah mau menjelang Piala Dunia. Ini setiap aparel atau merek-merek sporty kenamaan dunia itu mulai berbondong-bondong membuat iklan untuk menyambut Piala Dunia. Salah satunya itu Adidas nih, guys. Wih, Adidas langsung aja menggandeng Timothy Chalamet, Bad Bunny, Messi, Beckham sampai Lamine Yamal. Ini membintangi trailer iklan Adidas tersebut, Pro 2. Nah, jadi Adidas menancap gas lewat trailer sinematik ad-nya yang dirilis di akun resmi mereka dengan nampilan deretan bintang dari olahraga, musik, bahkan Hollywood. Dalam video bertajuk Legend is Born, itu narator utamanya langsung diperanin sama aktor Dun dan Marty Supreme. Timothée Chalamet dibuka dengan Hollywood, lalu gak lupa ikon olahraganya dari Lionel Messi, Zinedine Zidane, David Beckham, plus ada Bad Bunny, guys. Trailer berdurasi singkat ini sendiri mengambil latar street football culture dan berfokus di tiga talenta pada misterius atau bernama Isaac, Ruti, dan Cliff yang dijuluki The Invisible. Ketiganya digambarin bakal menghadapi tim penuh superstar Adidas yang diisi kombinasi legenda dan generasi baru sepak bola dunia. Selain Messi, Beckham, dan Zidane, Toro 2, kampanye ini juga diramein nama-nama besar seperti Jude Bellingham, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, hingga Pedri. Baru trailer ini aja udah bikin gempar internet, apalagi kalau dirilisnya nih hari ini juga, Toro 2 ya. Waduh, kita akan menunggu iklan tersebut akan segera dirilis, karena yang baru saja kita

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa lagi aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepaskan?
1: Kita cinta perdamaian.
4: Tomor berdua, masih nggak jauh-jauh dari soal sepak bola. Kalau tadi kita membahas sebuah iklan dari brand olahraga ternama yang bikin trailer atau iklan yang sangat-sangat ekspansif ya. Karena mengundang banyak sekali bintang dari Hollywood, musik, sampai bintang sepak bola. Nah kali ini kita ke tanah air dulu nih guys, sebuah aparel, masih dari aparel ya. Aparel yang menangani kostum dari jersey timnas Indonesia itu menuai kritikan setelah disoroti detail jahitan, ketebalan bahan, sampai finishing logo yang dinilai nggak sesuai standar jersey nasional. Nah, aparel tersebut ini akhirnya buka suara soal kritik publik terhadap kualitas detail jersey timnas Indonesia. Lewat pernyataan resmi di Instagram mereka, brand sportswear ini menyampaikan permohonan maaf sekaligus janji evaluasi menyeluruh. Kelme juga nakasin bakal lakuin perbaikan kualitas dan komunikasi lebih intensif ke konsumen ke depannya. Aduh, selamat datang di Indonesia ya Kelme ya. Hei, ada sedikit yang gak sesuai, selesai loh. Apalagi ini soal kualitas ya kan. Jadi ya udah begitulah, karena kita kan sebagai pembeli, kita juga perlu ada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

7 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi buat teman produser semuanya ya. Kita akan merecap kembali 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 yang kemarin sudah kita ikutin bersama di 2 Mei 2006 edisi Sabtu. Nah, kita akan merecap biar kamu bisa merimain kembali 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo itu ada siapa aja. Kita mulai dari posisi 20. Dari pasangan lama featuring Aziz Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 20. Di posisi 15, nomor 2, turun 2 peringkat, Nabila Takiyah, Cegil. Naik 1 peringkat, nomor 2, di posisi 18, Farel Hilal dengan Keliling. Ada Raisa nomor 2 di posisi 17 dengan lagunya Ku Harap Duka Ini Selamanya. Turun 5 peringkat ke posisi 16, Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Dan new entry kita minggu ini, Wijaya 80 featuring Sal Priya di Bulan Bintang Garis Menjelang di posisi 15. Di posisi 14, nomor 2, Divki Alif featuring Prinsa Mandagi, Seandainya. Ada Samuel Cipta, Mencuri Malam di posisi 13. Naik 1 peringkat ke posisi 12, NPD, Sempurnanya Aku. Seribu Kali dari G. Indrawari di posisi 11. Vanessa Z featuring Roni Panulian Takkan Terulang naik 4 peringkat ke posisi 10. Di posisi 9, nomor 2, Raim Laude, Bersenja Gurau. Di posisi ke-8 ada Virgon, Tak Setara. Turun 2 peringkat ke posisi 7, Glosshead, Arti Yang Sama. Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya di posisi 6. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, nomor 2 di posisi 5. Turun 1 peringkat, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi 4. Di posisi 3, minggu kemarin, It Gita, Rutinitas. Di posisi 2, Sabrina Leonor, Haha. Dan Fajar Nur, Sembuh Tanpaku sebagai jawara kita di minggu kemarin alias di posisi 1. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: nomor 2 seperti biasa di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mulai hari ini nomor 2, ada baiknya kita untuk mendengarkan kembali perakiraan cuaca edisi hari ini. Edisi Jumat 8 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Syahid Mahadir. Berikut laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 8 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, berpotensi terjadi di wilayah Patinggalanggio, Paluditi, Dengilo, Buntulia, Opayato, Hatinggola, Tapa, Suwawa, Tilongkabila, Boneraya, Bulongo Ulu, Kinogo, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo, selalu balik lagi masih di Broadway FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Pagi. Terus semangat buat semuanya ya, yang pagi hari ini sudah dengan aktivitasnya. Alhamdulillah, Alif, it's Friday. Atau thanks God it's Friday. Semoga hari Jumat ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, teman-teman dua ya. Dan seperti biasa di Sepada pagi hari, sambil menemani teman-teman dua beraktivitas, yang mungkin baru saja mau berangkat ke sekolah, atau ada yang baru mau berangkat kerja, ke kampus, kemana aja gitu teman-teman dua. Dan kamu mungkin di sela-sela aktivitas kamu masih terus membaca, ya baca apapun, baca buku, baca koran, baca komik. Wah, komik ya, menarik ya. Dulu Rian ingat sekali baca komik terakhir itu di Webtoon. Iya, Webtoon kalau gak salah. Itu yang di aplikasi Line itu loh. Nah, itu aku baca komik terakhir di situ guys. Saking lamanya ya. Lo bayangin masih zaman Line itu. Aduh. Tapi menarik sekali sih kalau kita bahas soal komik ya. Beberapa film laris yang di pasaran juga awalnya dari komik, kayak Marvel, ya Avenger, Spider-Man dan juga teman-temannya itu semuanya berawal dari komik. Jadi ya komik ini memang salah satu medium yang udah lama, tapi zaman sekarang masih ada aja gitu ya, orang yang apa suka mengoleksi, suka membaca. Nah jadi pagi hari ini kita akan bahas soal komik nih teman-teman dua. Nah kalau mungkin bicara soal buku, kayak rekomendasi buku yang kamu baca atau yang kamu suka, sepertinya itu udah sering banget ya kita bahas teman-teman dua. Nah sekali-sekali kita bahas soal komik nih teman-teman dua. Ada yang suka baca komik di sini? Kalau suka kasih dong rekomendasi komik yang jadi favorit kamu atau yang kamu suka atau yang wajib untuk teman-teman dua lain baca. Boleh sekali di share ke Ibrahim Rian di Sepada kali ini. Sekali lagi, ada yang suka baca komik, kalau iya kasih rekomendasi komik apa yang kira-kira direkomendasiin untuk teman-teman dua. Bebas, mau 1, 2, 3, lebih dari 3 boleh sekali ya. Siapa tahu ya dari rekomendasi teman-teman dua yang tadinya gak suka baca komik, langsung suka baca komik. Boleh ya. Sampai nanti jam 9 kita tunggu teman-teman dua yang mau kasih tahu komik yang menurut kamu keren dan perlu dibaca sama teman-teman dua, atau rekomendasi kamu terkait soal komik tadi. Kita tunggu di WhatsApp 08114300022 atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Sampai nanti jam 9 ya guys ya. Masih panjang banget waktunya. Jadi langsung aja kasih tahu ke sini. Siapa tahu komik kamu akan dibaca oleh banyak orang. Menarik.

0: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Butuh duit yang cepat selain jaga lilin ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada, meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan, aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.